0: 086-28-27-010.
1: Aiwa, tatenda mwane mangwanani yaganaganai.
0: Tatenda nebasa renyu nekureketa kwenyu kakanatsa kuti twasara kunozika kuti munhu akabarwa muhanu zvinotenda.
1: Tatenda. Aiwa kava tereri tikuendera mberi mabasa muchimanyika zvishoma nezvishoma. Hanzi toti toti kufamba kwakatsanya. Apfemba mwe chidimbu makumi marongomana nechimwe novhora chine quarantine umwe noto. Tine muteerera ari parunhare.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Mangwanani.
3: Mangwanani, mangwanani, mwajerwa.
1: Tamuka, mamuka sei.
3: Tajerwa.
1: Tamuka, ndikutaura nani apa?
3: Mukulonga na Rauri Manyowa, senga senga marini.
1: Mhm, ino mapinda muchirongwa.
3: Ndavira chirongwa ande chakutomba ntoma kupereka rakuta. Ndulimu ndida tsaga pia wangu manji tabatana. Ndi pia kustage asari kujekwa ali susindenga. The boys. Pinangu ndineba. Pana mama mbalawa mamuna mwanaombo anachona Zimbabwe akula kinachitika kuti kodi kuchita Zimbabwe kuti paenda hii kasatibaliwa rai.
1: Mhm. Zita rao ndiani?
3: Zinao ndi Renati Alfisha Karveja.
1: Ino mosia namba zingizifoni.
3: Unangu ndi Nyampenza, Blaundi, Manyira.
1: Mhm.
3: Nume yangu ndi 86, 85, 16, 0, 88.
1: Aiwa, tatenda mwane mangu wanani ya kanakanai?
3: Mziko mudatoko za takuda.
1: Tatenda.

0: Ndinemte reo pesera. Alo, parunare?
1: Alo.
0: Mangwa nani?
1: Mangwa nani, mutara ere.
0: Tamuka, ndukutawara nani?
1: Mutara natendari.
0: Murutawara muripi?
1: Unusete diadriri. Ndusta kwa hamengi non zuluanga. Eta ndapa zana yo 2014.
0: Mhum. Musia namba zinze phone.
1: Kwa hamengi
0: Ndatenda mwani mangwana ni yakanaka.
1: Yakanaka.

0: Nguwa dziri kuitedzo gumi zvidimbo zvipfemba mwedzo rachine 9 minutus tikuendera mberi mabasa muchimenyika sezvo ndataura kuti patichatidzo gumi nezvidimbo gumi hatichange takukupireka chirongwa chatinoti icho chirongwa mafambiro akanaka emumigwagwa ino pari zvino vateereri regai ndiende kutora chirongwa ichi ndinge ndichikupirai chirongwa chiri kuya mumhepo
1: mafambiro akanaka emumigwagwa

0: yakanyorwa futi pamwe pamwe mutemo ndabva kutsapano muzana nemakumairi nazvinomwe ebhuku rinoona nemafambo emakwanje unopinda mukaraboso mwedzi inokwana kuita mitatu ari imona uripiswazve mijawo mishanu
1: 5-3 meses akavharirwa
0: akavharirwa nemwedzi mutanhatu yepanichi futi saka hazvitenderwi munhu kutekenya chifambo asina kubvisa tsamba zvinopindisa mukariboso
1: kana mukamubata asina kutoita asidhende multa dzoidzo nejeri raunotopinda basi
0: unobatika ichitekenya asina tsamba asina kutenderwa asina kuenda kuchikora unopinda mukariboso apinda mutsawana dzanyaya mbiri dzanyaya mbiri yekuti wapinda muasidhende urutekenya asina kutenderwa ndonde akazhinji amweni asina tsamba anoti apinda mutsawana
1: kwakutizaona
0: kuti nyamasi ndabatika ngekuti kazhinji anonzvenga nzvenga anotekenya asina tsamba ayani akaona kuti mapurisa ari apo nzvenga uchinja gwanzi akaona kuti akamirapo nzvenga uchinja gwanzi azopinda mutsawana manje ndipo paanobatika ipo namashi kazhinji ari kubatika anotekenya asina tsamba amweni ari kutosiyana nazvo ngekuti ari kuenda kumashikora dhokundosao kufundiswa
1: asi ngatimboti ndiri nyandiro munondiziva kuti ndine tsamba yekuchaira nayemotikari maakundiziva ngoti tsamba yangu nosowamupangidza musi wendinokanganwa kumba mukandibata munoti here nyandiro une tsamba kana kuti nofanirwa kundofamba naye zvakamira sei
0: uri mutemo umwe umwe uyu zana nemakumairi nazvinomwe unokohomedzesa kudao wese unanga aitekenya chifambo chake unofanira kuti ahambe netsamba akabatika akanganwa tsamba iyi unopanishwa mutengo unoita zviuru zviri kana kuti dhuzendi zvimitika izvi zvakanyorwa dhuzendimitika pachidanho kubva pamakumairi pachiuru pazana nemakumairi nazvinomwe mutemo wekuenda pachidanho gumi nazvitanhatu tingateya numero dzasezvidhwari tigusente 27 ndiye inoti wese uya unotekenya chifambo akanganwa tsamba kumba unopanichwa ngemari inokwana kuita zviuru zviri kana kuti dhuzendi zvimitika izvi
1: asi kunga mutaura kuti ndakanganwa kana kuti wemunoziva here ngekuti umwe unotaura kuti ndakanganwa pamwe payana munozoziva sei kuti une tsamba here ngekuti wendataura pa munhu wemunoziva nosomupangidza tsamba yangu kuwandoti badzi wemasangana naye woti ndakanganwa wemusati makamboona munomuziva sei kuti wakanganwa zvedi
0: wetinosangana naye ichitekenya ichiti ndakanganwa tsamba kana kuti tichimuziya kuti unaye tsamba kazhinji isusu chiripo mapurisa isusu chido chedu isusu hachiripi chekupinza munhu mujeri ngechekufundisa munhu kuziisa kukubhuirana muzvakanaka chinozopinjisa mukariboso munhu inyaya yemutizinini
1: kusazwisisa
0: usazwisisa hino kudai tabata anyandiro akanganwa tsamba kumba neizvo kuti tsamba yaanaye tinoti dzokai motora tsamba dhiraivha ndamotora tsamba kuti munaye inini titari takamboiona tsamba yanyu inini tinoti dainzisai uyo hamudi ipona iuye tsamba yanyu mutotomutorera kii dzechifambo ichi ndimira apo kumatsamba munaye adainzisei uye ngokukasika yauya tsamba apa tonyora iyona pani chee zviuru zviri iyi
1: mezvimwe yabva iri kumba pani chiinobhadharwa
0: ngokuti aishoti zvakanyorwa apa pachidanho chekubva zana nemakumairi nazvinomwe kuenda chigumi nazvitanhatu
1: tsamba yauya sotakubata usina tsamba yabva kumba dhuzendimitika zvinofanirwa
0: kundoidhuzendimitika anofanira kuidzvara kandamborosa kitaura kuti mangwani usazokanganwezve azhinji anoshushikana maningi ndizvona manonyora ngenyi mandipanicha ngenyi inini tsamba ndanga ndinayo hazvitenderwi umwe naumwe aichida kupinda mumagwanzi mumo kutekenya chifambo chake unofanira kubata paso rake rinonzi bhei tsamba kata dhokundosao bhuku remotikai kana kuti livhureti pepa rinotaura kekuti motika yakabva kwosechwa kunozi kishipensao pepa rousohero eseguru zvese zvemanifecho deradio defusao zvese zvemuikada kuhambe nazvo iwe muborosa hazviiti kusiya kumba nechimwe
1: asi ndikabhadhara ngu faindi ndoenda yangu dhuzendo ndinaipona ndotobhadhara ngu ndabhadhara faindi muta irudiwa nemapurisa ndoenda yangu zvakadini
0: zvino unobhadhara unanga yauya tsamba ngokuti ngwa dzimunhu panzo buda manye pekuti tsamba ndina ese yapana pasitorina nipo panozokandwa mukaraboso munomu
1: asi dziri kuwanda here nyaya idzona dzekuti anhu anokanganwa matsamba michizotendai motora munzise
0: amazano dzashomeka man
1: okay.
0: dzashomeka
1: inyaya kufundisa kwa
0: munhu inyaya kufundisa nemunhu wanganda kuchikoro akuzvizia nemuradio musambiki munoita chiya muri kuti betsa maningi neradio komunitario ngezviri kutsapa nezvizvi ari kuzviswa uruzviswa kuti watoikanganwa kumba ichitekenyo wakuzva kuti tsamba ndaikanganwa wakushushikana zvinhu
1: okay.
0: ari mangwana achapindi futi ndiye ndabva kutsaya pano kuti isusu mapurisa iripo ngei kuti anhu agare zvakanaka kudzivirira tsawana ahambe zvakanaka ichido chido achiripi chekupinza anhu mukariboso
1: okay.
0: andizvo chiripo chekudzisa munhu unozopinda mukariboso ngemutidzinini
1: okay.
0: eh.
1: Hino inyaya dzipi dzamunofundisa basi dzekufundisa inyaya dzipi dzemuno badharisa faindi dzakaita sei dzemunombofundisa kuti enda hako ndakufundisa unongaita zvipi pona
0: kazhinji tingati faindi yakanyorwa mabhuku ese akawanda tingatirona bhuku rinonana mafembere makwanzi mama mamairi tv airi nemadhikereto amweniwo akanyurwa esi dziripo ushaishi usikaiti kupasaruregerero
1: okay.
0: ionawo yokutekenya asina tsamba
1: right,
0: yokutekenya right. akararadza wokurumbisa maningi pakadzara anhu uriwo ushaishi usikaiti kuregerera uriwo ushaishi unoita kuti ungagona kumukuzisa kuti siyana naizvi zvakashata irisi uriwo ushaishi usikaiti kusiya
1: okay.
0: wokutekenya akararadza wokutekenya asina tsamba wokutekenya netsamba yapera purazi kudarika kemwedzi nokutekenya netsamba yakapfudzika isikachairengeki kuti zita riri yapa rinoti ani here ingana kuti yakamboya inwainwa ngefero yapfudzika ushaishi wenu uyo auiti kuti muregerere kuti haya mangwani usapinde zvasiyana nounotekenya akanganwa usunga bhandi unotekenya asi akanganwa usunga bhandi unomisa umubvunza kuti sungai bhandi musatekenye musina usunga bhandi
1: bhandi ngezvekufundisa
0: kudzi kucherechedza ngoti hena wakafunda kare
1: asi ndo zvinoregererwa zvokuti pambai wakanganwa
0: usunga bhandi zvinoregererwa sungai bhandi inofaindi futi zviuru zvishanu unganyorwa futi zviuru zvishanu izvi ngenyaya yekusunga bhandi unozodanjiswa futi kuinato rokumbomiswa kutekenya ngenyaya yebhandi mwedzi mutatu
1: okay. makabatana sei neanhu ane mashikoro ekondosawa yekuti ape anhu matsamba kuitira kuti anhu asabude akaita maganga abude akanyatsa kuibva ndimwe here kana kuti inato inobatana nemashikoro aya kuitira kuti tsamba idzi kunze kwekuita tsamba yo basi munhu ange akanyatsa kuibva paruzivo chaiwo chaiwo
0: akabata nari pamusorosoro ndiyeona inatro neshikora dekondusao
1: okay.
0: isusu mapurisa tinoendawo mana mashikora dekondusao umo
1: okay.
0: kunaiona ari kufundiswa ayani kuti abude akaibva tichiacherechedza kuti imimi muri muno mumashikora amo muri kuya uzopaswa ruzivo kutekenya mazobuda munomu maanotsamba mumaborosa mimi fambai makazviziva kuti makwanzi imo munongozi inotswiya neparestra tiri kuenda mumashikora mwese dekondusao
1: saka boke mazuva mashomo adai zvikupfuura vataengwa takaona mavhidhiyo aifamba ekuti mapurisa akazopindira akabvisa tsamba yekuti munhu uya wakashaisha kuda kupindira waimhanyisa maningi aya waimhanyisa maningi uya motikari ambomira kudhiraivha makore mashanu kutoura kuti kana muno zvikatoitika munozviitawo
0: zvenizvo zvakatoitikira munhu musambiki munhu mutemo ndiyo ndiyo ndiyo ndiyo uri kuzvizwa zvinezvi wakatozviona ingagara akazvizisa kuti ushaishi uyani unomiswa kutekenya unomiswa kutekenya kubvira pamwedzi mutatu kwenderera mberi ngokuti munhu echitekenya zvangatekenya akaziva kuti mumakwanzimo muna amweni anondaramo dzavo ino uya ushaishiwa akaita ngo pamusorosoro ngokuti waitwara anhu akawanda maningi miya kwakuita zvekutamba nendaramo dzeanhu govhero nemabanja mazhinji tiri kushushikana ngenyaya yetsaona dziri kuitika mumakwanzi anhu ari kurasi amweni ari kukuvara zviri nani amweni ari kukuvara zvakanyanyisa amweni ari kurasikirwa ngendaramo upfumi uri kuparara ana amweni ari kusaramo munherera saka mutekenyi wese unofanira kuti atekenyi akadini akajenga papatsawana uyani waizviitisa zviyani zvinozwi maonererwa kutamba noupenyu hweanhu hazvitenderwi tingati maonererwa ngoti ene waizviziva kuti uri kutwara anhu tsamba anaya ngekutwara anhu maonererwa ekuda kupedzisa ndaramo dzeanhu
1: pane ari kuti makore ayawanda makore mashanu mhuri yake inoshupika
0: isusu techipasa panicho tinopasa yakanyorwa pabhuku
1: ndizvohatitarisi
0: kuti hai mhuri yake inoshishikana kana kuti inonetseka kana kuti tadini tinotarisa zviri pabhuku nezvino zvino munhu wauraya munhu
1: okay
0: etingaenda kuko kunotongwa ngenyaya dzokuraya munhu iona futi anochaja makore akanyorwa pabhuku
1: okay
0: haiwa kutunhidzira haiwa zvisiripi kupangura
1: Asi tsawana dzino gara dzakaitika inyaya yematsamba here yekushota kwetsamba kana kukusaibva panyaya dzekubudisa tsamba chinchinganya chingadai chiri kunyanya kuitika patsawana dzinoitika inyaya yekubuda kuchikora asina kuibva here anhu aya kana kuti ndomaonererwa emataura
0: kazhinji tsawana dzinoitika makwanzi muma aisiripi nyaya kushaya kuibva kana kuti inyaya yakasiyana nenyu musikazwa mutizinini
1: Okay.
0: Inozi pachizungu ignorance.
1: Okay.
0: Ngokuti pabhuku nyika dzose rinoonerera ngenyaya dzinoitika makwanzi dzetsawana akagarisana ese afunde nyika yese tikati aniveri muntiari akabata mabhuku awo garisa oita ofunda iona kuti chinyi chiri kuitisa kuti tsawana dzemakwanzi dzikure dziende pamusorosoro maningi
1: okay.
0: Iona akabvisa kuti makuma pfumbamwe etsawana dzinoitika makwanzi inyaya yoshaishe munhu
1: 90%
0: okay. Zvitanhatu inyaya yemakwanzi arakaita marindirindi kana kuti rino riri pakona kana kuti pabhiriji
1: okay.
0: Zvirongomona inyaya yechifambo
1: okay.
0: Muri kuona manje ino ushaishi uzhinji wawira ketiri isusu vanhu
1: okay.
0: Makuma pfumbamwe 90% saka zvinokohomedzesa kuda inini ndechidawo bata chifambo changu kutikinya ndisati ndatikinya ndinoziva ndinofanira kumboona chifambo changu kuti chinosunga here mabhiriki
1: okay.
0: Magetsi arobaka zvakanaka here mafuta emabhiriki kana kuti matravao ari mwere mafuta embiri yazhe ari mwere magetsi ekukombidzira umweni kuti ndakuda kuchinja kuenda kumuoko kwavo kana kumuboshwe kuti ndiri kutsika mabhiriki anobaka here kana emberi nesure ende ndichitekenya futi ndinofanira kuti ndionere kuti pendiri kudarika apa pakawanda anhu apo zvikuwanda anhu kana riri gwanje ndiri kuhamba irona iri gwanjiri iri rakanachirwa zvakadini
1: okay.
0: Pamuterero kana kuti pamutunhu kana kuti ndiri kwederera pabhiriji mukuzvani kuri kunaya akusiripi kunaya kuno mhute akuna mhute ngandisa yamwe doro nditekenye ndakararadza murikuzviona manje kazhinji ndoenda 90% yoshaishi wakauyira ketiri isusu vanhu zvinozi fatori edividu afadya umana pachizungu
1: okay.
0: Mm.
1: Mazvita mneino mashoko ekupedzisira emuda kusiya pamusoro pemusoro yetiri kutaura ngezvo wetsamba watayangwa masoko api emuda kusiyira ruzhinji wari kuruzhinji uri kutizwa mangwanani ano
0: tinotenda iwavo mupeperusi nevari kutiputana zvino inini masoko endinawo ekugumisira ngekuti tinomukohomedzesa mwese mwese waya anoda kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana kuti aende kumashikora kopaswa ruzivo kutekenya ngokuti unotekenya anoruzivo unoziya zvaanoita zvasiyana nounotekenya asina zvaanoziya aenda kuchikora iyo abvisa tsamba waanayo unofanira futi kuti kudai zvoda kotekenya chifambo chepamusoro so unofanira kupetukazve futi
1: okay.
0: Kuchinja tsamba yekuti apaswe imweni yepamusoro
1: okay.
0: Echida kupetuka kuti atore imweni zvefuti yepamusoro so unofanira kuenda kochinja kudai yapera mazuva ayo tsamba iyi kuti yapera mazuva ayo kana kuti yapera parazi unofanira kuti apetuke kuinatro konatsirisa nezvinhu zvinhu pasa kana kuti bei rapera makore mara mashanu unofanira kuti upetuke ndizvo ndizvo atekenye mudhudhudhu futi anofanira kuti aende kuchikora kofundiswa kutekenya
1: anofanira
0: kunge aine tsamba iyona mudhudhudhu iri kuhambei ngokuti akutakura anhu anofanira kuti aende kuchikora kuti kundosawo kofundiswa kutekenya ngokuti azhinji anotekenya asina anotopaswa chinonzi chalisensa yechilisensa ndiyo nyaya inozoti akaguma pasemaforo yabaka yekutsvuka yena azvizivi kuti iri kubhuye ngokuti haasi kuenda kuchikora semaforo inofundisirwa kupi kuchikora dekondusao iyena watotenga mota wake watofundirawo mubhairo momo wataanorisensa vakutotekenya angaguma pasemaforo apo yakabaka getsi rekutsvuka haazvizivi kuti zviri kubhiyera baka renzanya regirini haazvizivi uri kudarika basi ngokuti
1: okay.
0: Haazi kuenda kuchikora uri kudarika pakadzara anhu uri kundorumbisa basi nguva dzimweni majovha akukucha kucha simbi dzinogara mutubhudheshikape kana paipi inobudisa chutsu iyani akudarika mumamakawanda anhu
1: mokita
0: noisi pororopo inyaya yekusiyaruzwa ngokuti waenda kuchikora dokundosa vakuzviziva kuti poruisao sonora aitenderwi wese unoda kutekenya zvifamba kakutangira unomburumbudza chovha
1: Okay.
0: Paske inozgi arisense. Uno tekenya basikoro. Paske inozgi arisense. Uno tekenya mdududu. Nga endu kushkora dukundu sao. Kwenjirele shakadaro.
1: Okay.
0: Uno doti atekenye mini basi kutukwara anu. Ashitindiri kuti atekenye anu. Ano tsamba isiripi yampi wa msuru suri inu tukwara anu. Nguti tsamba inu tekenye wa inu tukwara anu mini basi. Ingenu darika pa msuru unu tekenye wa gunye takano watifratirani.
1: Okay.
0: Enge pa msuru suru. Nga apiruke kushikora kubisa. Tsamba inu zia nga kutukwara anu. Nguti unu zuti wapaki za anu. Kubradori asata funga doyo na wakutienda. Inyaya kusamarizwe yona hundi kana kuti apitike kushikora dukundusa ngoti kushikora dukundusa iyo uchienda kubvisa tsamba yekutwara anhu anofundisa kuti iwewo apakidza anhu unofanira kutwara anhu akairirana ne machiari imona kobradori asati afunga musuo usatangi kuti uhambe kobradori azvitindiri kumira padzine panjanje usamire pakati pegwanzi usarumbise wese anotekenya zvifambo zvinotwara anhu azvitendirwi kumwa kana mutsiyo wechibhotoro chenipa uya nawo tendirwi ngokuti uri kutwara ndaramo dzianhu ende ndiye kazhinji unotsamba pasi pasi wakuda kutekenya chifambo chepamusoro ngapetuke kuchikora dokundusao uenda zvekuina tirikosechwa kuti vanoriziyo zvese zvipakudzirira tsawana. Kudai tsamba yapera prazo kana kuti yapindirira mazuva ndoku kana kupetuka kuinatro kuti yodini yo fiska inini kudai warasikirwa ngetsamba kana kuti yabiyo ndikana kuenda pamapurisa ari padhuze naye kupiwa kuti tsamba yangu yadini yabiyo kana kuti yatsveteka mapurisa anonyora tsamba inobiyo kuti watsvetekirwa ngekatsamba yake yekutekenya kana kuti yabiwa oenda kuhwirira kuinatro aenda ikona iyo aka pasa akakanda zita rao imona mchinumu kana mkumputa dori.
1: Mm-hmm.
0: Zita rakeru nubu dare se kompiritu kudaya kabisa karta zhani.
1: Okay. Mm-hmm. Mazuita tinezo waka wanda zutai dao vunza kutawara nguwa zeli ndo zaita shanje kutawara ngenye inatro matsamba kajinje wataengwa tiruko zwa nyika ese ilikuti matsamba asu nyasa kubuda arikushupa kubuda kwa wakajinji anondo arunduenda kwa dindisi wa dindisi wae wananisha zeuti mulushanda sene inatro ngeuti matsamba majinji aruzo hasi kubuda
0: mazuano za aterira manini
1: za nani
0: nikana mukaenda pa inatro amoni bishop
1: kutoro di matsamba
0: matsamba rapinda dambudzikiri ari matsamba arikubuda watienda na masi kukuti tsamba yangu yapera uri kutobuda chipuripo chorikuzopetuka musi wenu uruguma yatayo tsamba
1: pete mashipera
0: ma unot paswa shipera iyo pakuzopetuka futi pashipera inenge
1: yabuda
0: dambudzikiri tsamba kuinatora rapinda kare maninga kuchina.
1: Okay.
0: Eh.
1: Ayo mazvita wataemba ndoti zve sondora mangwani moturira zve ne rumwe ruziyo nhasi takatirotaura pamusoro pekuti munhu unofanirwa kuti anga ine tsamba yekuchairana emotika mazuva zvakawanda kukanganwa zvine find yazvo kuchaira motikari usina tsamba zvine find yazvo saka tazwa zvakawanda mazvita wataengwa ndoti zve sondora mangwani motitsvagira zve umwe musoro une chekuita chekudzidzisa ruzhinji muprovinsi yemwedu
0: tinotenda
1: maiwa mazvita.
2: Mafambiro emigwagwa ichi chirongwa chinokunzirai mashoko akagarisa nemafambiro akanaka emigwagwa kuti tirapedzira tsaona.

0: kuziyemo
1: mashoramu kumaidu ndaida kuziya basi chembakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imwimwe munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso howe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda mbiri no gumire museswa namiri katorzora zvine 12 minutu zvozviro kwazvo ngasikana zhinji ngarumbwana zhinji ari kuputsa nokuputsirwa mizi yavo ngonda yotsamba dzemumaturufuno turufuno chiro chakanaka chakauya kuzorerusira haiwa basi mukuwo wemabasa ezvokuziisana ngekuti kareko kwaitika dambudziko paitumwa munhu aihamba mukuwo wakareba endai moziisa bamukuru endai moziisa bamunini endai moziisa ana mbiya ana sekuru ana mwaramu endai moziisa mbiya naankweguru kuti kuno kwanaka kana kuti kuno kwashata apabude paya zuva romutero munhu uri kuhamba kuda koguma kuti aende koziisa sokuru basi nokutopetuka zviro zvaiti netsei maningi nguva yakoneyo asi azungu akazorerusira ngechitrufunu basi chomunyara chiriporopocho sokuru noguma kuno kwaitika zvakati kwashata kuno ini mwaona anekusara kutaura kana ndekwanaka kwazoitika shakati zviro zvakanaka uye nyaya yemabasa ezvekutengeserana anoreruka mwaonawo nekusara kutaura kurutengesa kuri kuseenzesa turufuno unokwanisa kuzwa kuti ndiri kuda makobo kamakonya ariyo here kana kuti ne unokweya bote kunji mazuva ano kamakonya kuno makobo here kuno zvihenge here mushungwe mwaonawo nekusara kutaura kuti madhumbekei ariyo here makati ariyo here kamakonya nyaurombe ariyo here madhumbe echidaira ikona ari kuno kana kuti ne magwere ariyo kana kuti ne ariyo uri kutenda wakatosunga musana kuti ndiri kwendeyo haiwa kundohamba chidimadima kuda kwoguma pfemba gumi ari kwani saka turufuno yakauya korerusira tikaisenzesa zvakadaka asi kuno ari kushaisha kuisenzesa turufuni chitumidzira tsamba akadzi anhu pamwe nepaya mwamuna nomukadzi anonga akatowatawo ari pamubhedhi ari kuita makani unozoona yapinda turufuno ingadaroko kuri kupinda muturufuno yomukadzi kana kuti yemwamuna amori komeke ozhinomve nyamasi uno awi mwamuna oda kwanda konangisa turufuno yahesh pamwene paya mukadzi oda kwanda koona tsamba yahesh anhu anga achifara chiriporopocho rataa basa akutotemana mbunje ngondaya tsamba yawira muturufuno saka turufuno azhinji ari kupedza kukwadza mizi yavo amweni kunyangwe kwana kusava kurambana anogara ari ese eya asi kutembana panonga pasisina ngondayo tsamba yakapinda
4: mutrfabelast
3: vakauya chideketera apa ambodaona nadzo sms idzi dzinomupedzera muzi dzinoputsa muzi kubhuya kuno kuno akatotembana mbonji kurambana nokutourana ngondaya yatirufuno kutsamba yomutirufuno yapinda muwhatsapp kana kuti mutsamba kamare isiripi yewhatsapp mutirufunomo

0: uite mkuzinyemo
1: mashora mkumaitu ndaida kuziya basi chembakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinotanga chekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinomuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chino utongo
1: pakudarika bini ngurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: kuziyemo
1: mashoramo kuma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechi kuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongwa kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: Azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti chikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvikurike izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisiye kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: pakudarika biningurumutero
2: edu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorore ake kufuti
3: Irya baka yao kana kuti howe matimbu no madobwido yehuku no mazanda pabiningure karega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda

0: chitire mukuziyemo
1: mwashora mukumaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuhirira zvakanaka
0: andikubvunzi segredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamwene paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyape asi ndakazwa kuti imwimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu

apedja kozwa kongoma yakaimbwa ndi Justino Ubaka ino ositi abana mai makaita basa makandirera indokura nyangwe kufohla makafohla musenda Joni makaita zvese zvese pakuti ndikure yemakandirera muri vajijisi vokutanga paupenyu hwangu ngazvese zviya zvemakanga moseta ngokuti pendanga ndosishaisha maandikamisa amai naba vanobasa rakakura maningi tiri kuhamba padoko nopadoko nochirongwa chedu nguva chedu ndichona mvumba mwejo usiku nomoseswa makumarongo muna najesere toenda kozongoma yakaimbwa ndearcel ino osibonga amake apa zvakanaka maningi kuti tibonge vabereki vasiri kupona nokuti titobongana kudai tisiri tese zviro zvakanaka maningi dai ndaziva aatungamirirwi toenda kozongoma makaita basa amai

0: kuziyemo
1: mashoro nguma idu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise grade yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zviro kwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: waita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yao
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumtera
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti
3: irya baka yao kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

Tosidima virirhoxenere kemremese vaprukeri vo Radio Mzambiki panhope msoprovinsia leyi yomanika. Ndendakozwa kozvo masoko ino ari masoko onguva jino. Vochungano chomajaha ino omunyika ino yomozambiki mprovinsia ino yomanika. Vona vate kumaperero kumweji vanonga vosizoitisa kozvo mitambo. Zvakadaroko iri ndima yozvo kutanga kozvo mutambo wegospel unozivikanwa ngokuti chap chap. Inozvositi urongwa uhu uri mukati mukukwijirijira kozvo runyararo tariro ino pamwepo nokubatana kozvo majaha inozvosibarwa ngozvo ngoma inojo gospel. Ngozvo chiziviso ichi chaziviswa inongo munyori ochungano chomajaha mprovinsia inoyo maneka Joel Bombi. Inozvositi panguva jozvo kupasisa inokozvo munyorero ozvo mutambo uwo. Unodonga usizobatanijira inokumakumashanu ino ozvo vandu vanodonga usizobungaija pavandu vanopindirija zviuru zvitatu. Ino ingana maverekere a Joel Bombi ena ositi ngozvo kuetisa inokozvo mutambo uyu. Zviripo pamabasa ozvo kurongejera inokozvo provinsia pakuda kuashira kozvo musungano ochigumi naumwe unonga osizo unganija inokundavi jochisungo chofrelimo. Zviripo pakukwijirijira ribudiriro romajaha ino anonga osibva ngomundau jakasiyana siyana jomunyika ino. Mutunga miriri uwu ino ositi ngozvo mutambo uwu uripo ino pakuti vanodonga vositi majaha ange osikombejera kozvo mabasa avo. Ino zvakadaro kunokuti ngoma chinodonga josizo emba chinonga chiri mukati mozvo kukwijirijira kozvo runyararo ino pamwepo notariro ino nomagarire akanaka. Pamasure pozvo kupikizana inokozvo kwemba ngoma ererano ozvo ngoma jogospel ngozvo mutambo uhu unodonga osizo virengerawo ino nozvo kukombejera pamwepo nozvo fafanya yokubvisa kozvo ngazi ino nomabasa okuzvipira ino zviripo pokuti majaha anonga oseta basa riya rokubesa pavagari. Enazve kanga ositi ngozvo mutambo uhu ozvo kwemba ngozvo gospel ino pamwepo nozvo mabasa ozvo kukombejera nazvo nawo zviri mukati mozvo mukana okuda kuona ngozvo rizivo runonga rosezwa ino ngozvo majaha pakukwijirijira pozvo mabasa ozvo kwemba ino zvinongawo kunovo makomboni ino novo ndau inoonerangwa mabasa ozvo tsika. Munyorero wokuda kuenda ino pamutambo uhwo wogospel wochapu chapu zvositi zvabeurwa. Zvakadaroko vari kudanjisa kuvatunga miriri vozvikwata vozviyara ino pamwepo novo majaha vanoda pakuti vange vozendako zvinyoresa. Tuenda kozwa amweni masoko ino anoti. Vatambi vaya vasanwa ino mukati moprovinsia ino vanodonga vasizoenda kozvo mutambo womunyika ino wozvo kutamba kozvo bhora zvakadaro kuno mutambo chakasiyana siyana mumachikora. Inozvona zvarongwa kuti zvinodonga rosizoita rwendo rokuenda kunyambani pamweji wakatutu
ino mungu wa jino vari kuoneka vosivangisa kozvo mabauti ino zviri ipopa kuti vazokwanisa kuzowina pandau yozvo kutanga zvositi pamasure pokuti vakanga vosimboruza inongo provinsia yogaza ino pamutambo wo mazuva akadarika ino zvakanga zvosetekera kunampula zvakadaro kuzvositi chikwata chomuprovhinsia ino yomanika chiri kuoneka chosiviya ngosimba pakurongejera ino kozvo mutambo jakasiyana siyana mukati modhorobha rino muGGC ino ozvo zvikwata zvokugogoma ena ramuchisakariyeshi ositenderana nazvo ositi vatambi vari kukombejera mabasa akakura ino nokuzvipira pamwepo nokuteerera ino zviripo pakuti vange voseta zviri zvese ino pakugondesa kuzowina inopozvo mutambo uwo Zakariya Jram ena ositenderana nazvo ositi provhinsia ino yomanika iri kuoneka yakarongedzera zvese ino pakuitira kuti izonga yosizo uina uku ndikona kupera kozvo masoko ino onguva jino.